Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: J-Lo!

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Halo Sobat NBS, saya suara saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama suara saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.

Bray Font Fotografi. Kami berdiri dari tahun 2022. Tujuannya sebagai sarana untuk belajar bersama, mengeksplorasi dan menyalurkan minat fotografi memakai telepon seluler, handphone, smartphone. Begitu banyak momen penting, inspiratif dalam keseharian hidup kita yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bisa jadi berkaitan dengan diri kita, keluarga, sahabat, orang-orang yang kita temui di jalan, lingkungan tempat tinggal, alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sumber belajar yang bisa kita eksplor, waktu yang bisa kita optimalkan untuk bisa menangkap momen-momen tersebut dengan alat yang terkesan biasa dalam genggaman dan kendali kita, yaitu smartphone. Mari belajar dan berkarya bersama, saling berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia phone fotografi di Bray Phone Fotografi. Bray Phone Fotografi, sahabat yang menerangi.

0: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.
1: NBS Radio.

0: Kalau kamu suka menikmati lagu Evergreen, Sweet Memories, gabung tiap Sabtu jam 12 hingga 3 sore bareng Joey. Ada Classic Rewind. Kamu bisa request lagu nostalgia di sini sambil menikmati weekendmu. Classic Rewind, where memories play.
1: NBS Radio.

yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
3: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
4: Makanan kita itu sama dengan mereka. Waktu yang kita punya pun juga sama dengan mereka. Tapi mengapa mereka bisa dan sedangkan kita tidak bisa? Gak perlu bertanya kepada orang lain. Gak perlu bilang, bro, kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Cukup bertanya saja kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak bisa? Mengapa di saat orang lain berjalan kita sedang tidur? Mengapa di saat orang lain berlari kita sedang berjalan pelan-pelan? Dan mengapa di saat orang lain terbang kita tidak melakukan apa-apa? Gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu menyalahkan lingkungan, karena mereka tidak salah apa-apa. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita hidup itu ditakdirkan untuk selamanya. Hidup kita itu ada batasnya. Mulailah untuk melangkah pelan-pelan hingga nanti sebelum kita tiada, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam hidup. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir kita melakukan suatu pekerjaan. Perkara sukses atau tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan terbelenggu dengan sikap iri, dengki, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Bukalah pikiran kita, berpikirlah positif, karena kita semua juga berproses beriringan dengan orang lain. Dan mereka juga sama mendapatkan masalah seperti kita. Kita bersaing bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, melainkan kita bersaing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih, salam inspirasi.
3: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media.
5: NBS Radio.

0: lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
2: Any sounds. NBS Radio.

0: Hey, kalian lagi bingung buat cari jasa pembuat stiker? Pengen bikin stiker, satet-satet, tanpa repot?
1: Tenang,
0: aku punya rekomendasi jasa buat stiker custom di Bandung. Kalian bisa pesan stiker sesukamu dengan berbagai bahan dan berbagai ukuran di Albana Stiker. Kita bisa pesan stiker bodi kendaraan, stiker satuan, sampai bisa bikin bed bordir untuk kemeja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja, hubungi Albana Stiker di 0811-83-13-366 atau lewat Instagram di @albana_stiker. Kalau masalah harga bisa diatur deh. Albana Stiker, kreasikan sesukamu. NBS Radio.

0: yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat, sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
1: Wah, salah. Oh ya salah. Oh, lanjut.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

yakin 99% dari lo semua tuh bakal sepakat buat pilih hari Senin sih. Kenapa sih harus ada hari Senin setelah weekend gitu ya? Weekend yang cuma sejengkal aja ya, baru juga merem bentar ngerasain Sabtu Minggu. Tahu-tahu alarm kita udah jerit-jerit lagi gitu ya. Kayaknya kita tuh vibes Monday Blues itu tuh selalu ada gitu ya setiap hari Senin. Selalu ada magernya, ya mager parah, males. Rasanya pokoknya mau ngedusel lagi lah di balik selimut ya sambil menyesali kenapa sih libur tuh cepet banget berlalu. Tapi tenang, Indie People dan Sobat NBS nih, buat apa lagi lu harus larut dalam kemageran duniawi kalau di sini udah ada gue Pulen yang siap nemenin dan menaklukkan hari Senin lo sampai jam 4 sore nanti ya. Selamat datang di program chatting cowok-cowok nggak penting kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio edisi Senin Absur. Jadi buat lo semua nih yang lagi di jalan mungkin, yang lagi di kantor, lagi di kampus, atau yang lagi riuh sama kegiatannya siang ini, tarik nafas dalam-dalam. Dan buat lo semua yang hari ini lagi diuji sama hari Senin, tenang, lo nggak sendirian, ada gue di sini. Dan seperti biasa menemani kuas juga udah full buka ya buat lo semua nih, GP Paul dan juga sahabat NBS yang kepingin sekedar request lagu sayangannya atau mungkin sekedar titip salam atau mau nimbrung topik kita hari ini, boleh langsung aja ya merapat ke www.nextyearradio.com. dan untuk membangun awal minggu kita hari ini ya dengan semangat dan biar menyala nih, kita dengerin track berikut ini. Tetap stay tune bareng sama Paul di kolaborasi NG Radio dan NBS Radio Indonesia.

0: TBS Radio.
1: Aku tanya sekarang darimu sayang.
2: Hai, saya Vicky Januari, dengerin terus NG Radio di

Dan kebetulan Paul juga lagi sembarian on game info ya, buat lo semua yang pengen gabung bareng sama Paul, boleh langsung merapat ke roomnya NG Radio. Yang baru masuk ada Kak Defex nih ya, selamat siang Kak Di, happy listening aja. Dan buat lo semua boleh yang pengen seru-seruan bareng sama Paul, langsung aja guys merapat ke roomnya NG Radio. NG People dan Sobat NBS, masuk bulan Oktober ya. Ini resmi kita masuk ke musim berberan ya. Tapi sorry nih ya, makna ber di bulan Oktober ini tuh ternyata kayaknya beda-beda gitu ya, tergantung tanggal berapa gajian lo turun. Iya enggak sih, buat lo yang gajinya tanggal 1 atau tanggal 5, selamat Oktober buat lo adalah bergelimang harta. Berseri-seri, ya gak sih? Senyumlah lebar, mukanya sumringah, jalan aja kepalanya tuh udah tegak gitu ya, udah kayak bos aja gitu. Mau traktir temen ya, mau traktir kopi 50 ribu sikat gas aja. Tapi buat lo yang gajinya masih nanti ya, tanggal 20-an ya atau akhir bulan, aduh mohon maaf nih ya, Oktober buat lo kayaknya bernya tuh berbahaya. Iya gak sih? Muka loyo, kalau diajak nongkrong balasnya, aduh lagi pengen fokus ibadah dulu gue. Gue pengen di rumah dulu, aduh padahal dompetnya lagi berkabung, berduka, ya gak sih? Senyumnya ditahan dulu ya, jadi perjuangannya masih panjang nih buat lo yang belum gajian gitu. Nah, buat NG People dan Sobat NBS nih, Oktober bernya kalian nih apa nih? Kalau boleh di spill ya di kolom request ya. Apakah bertahan buat lo yang tanggal muda tapi udah harus bayar cicilan ini ono ya? Sisa saldonya cuma numpang lewat aja 2 hari. Ataukah bernya berharap? Buat lo semua yang lagi PDKT mungkin ya, lagi berharap untuk di notice gitu ya, boleh di spill bernya kalian nih.

mau kita bahas gitu ya. Nah mungkin kalau kalian ada baca websitenya, oh ternyata tentang inner child ya, yeah. Tentang sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu ya, yeah, masa lalu nggak tuh. Ya pokoknya sesuatu yang apa ya, intinya tuh kita badannya dewasa ya, badannya tuh udah dewasa tapi jiwanya masih tetap bocil. Nah bahas apa sih Pul? Kita bahas tentang seluk-beluk inner child dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kita tolak punah gitu ya. Nah coba jujur nih sama gue nih ya, yang JP Paul dan Sobat NBS nih, di umur lo yang sekarang ini, di umur yang every single day-nya udah pada pusing mikirin cicilan, deadline kerjaan gitu ya, atau tugas kuliah yang menumpuk, yang sering burn out, drain karena menghadapi kehidupan yang dewasa ini. Tampilan luarnya kelihatan dewasa, oke lah gitu ya, tapi yakin jiwa lo udah 100% dewasa? Jangan bohong ya kalian ya. Di edisi Senin Absurd hari ini, gue mau ngajak lo semua nih ya, untuk mengaku dan untuk spill the tea gitu ya. Kita mau bedah satu topik yang ya, kalau soal bahas soal inner child, makin dipikirin makin gak masuk akal gitu ya. Badan dewasa, jiwanya masih tetap bocil. Kebiasaan kecil yang kita

hilang atau punah dari kehidupan kita. Nah, sadar gak sih sedewasa-dewasanya kita nih, HJP Paul dan Sobat NBS nih, pasti ada aja kebiasaan waktu kecil, entah itu waktu SD ke atau SMP ke atau SMA, yang diam-diam masih kita pelihara sampai detik ini. Nah, kebiasaan receh yang mungkin kalau dilihat orang tuh kayak, lah kocak amat nih orang gitu ya. Nah, hari ini gue pengen tahu seberapa bocil diri lo yang sebenarnya. Langsung aja di spill di kolom request kita ya, kebiasaan absurd apa yang dari zaman lo kecil sampai hari ini masih sering lo lakuin diam-diam. Nah, tulis sekarang ya, nanti bakal kita bacain satu-satu dan kita bedah bareng-bareng gitu ya. Mas Amil nunggu.

Nah ini people dan sobat NBS, sebelum kita melangkah lebih jauh ke cerita-cerita absurd dari NG People dan sobat NBS hari ini ya, kita samain persepsi dulu kita ya. Kenapa sih kita yang udah dewasa ini, yang udah berkepala 2, bahkan berkepala 3, bahkan berkepala 4 tuh masih sering banget punya kelakuan kayak bocil? Nah, secara psikologi ini tuh ada penjelasannya ya, dan ini wajar banget ternyata NG People dan sobat NBS ya. Jadi di dalam diri setiap manusia dewasa itu ada yang namanya inner child, nah alias

Para ahli psikolog bilang kalau inner child ini tuh sifatnya abadi. Dia nggak bakal pernah hilang. Dia kayak cuma tidur dan bakal bangun begitu dapat pemicu atau trigger tertentu gitu ya. Nah, makanya jangan heran nih ya pas lo lagi mungkin pusing-pusingnya gitu ya, dituntut jadi orang dewasa yang penuh dengan tanggung jawab, otak lo secara refleks nyari mekanisme pertahanan diri atau coping mechanism yang paling bikin lo tuh merasa aman dan bahagia. Caranya gimana ya? Kayak misalnya kita balik lagi ke kebiasaan masa kecil dulu gitu ya. Sederhananya kebiasaan-kebiasaan absurd yang masih lo lakuin sampai sekarang tuh adalah cara alami otak kita buat rehat, buat ngaso gitu ya, buat istirahat sejenak dari keribetan dunia dewasa ini. Jadi kalau lo masih suka lompat-lompat kecil atau mungkin hunting jajanan SD gitu ya, itu bukan berarti lo tuh kekanak-kanakan ya, tapi inner child lo tuh lagi bilang, "You rest dulu bentar bos," gitu ya, "capek nih jadi orang dewasa." Nah, balik lagi ke pertanyaan Pulen gitu ya, kebiasaan absurd apa yang dari zaman lo kecil sampai detik ini masih sering banget lo lakuin secara diam-diam? Nah, boleh lu tumpahin, lu drop di www.nextgerero.com cerita absurd lo yang gue pengen tahu. Gue tungguin. Dan sembari nunggu ya, kita dengerin lagu dulu ya kan, biar kita bisa bernostalgia. Gak bernostalgia sih sebenarnya ya, karena ini sesuatu yang masih kita lakuin sampai sekarang. Nah, langsung aja di drop ya, full tunggu. Dan kita nikmatin lagu berikut ini dulu. Tetap stay tune bareng sama full di kolaborasi NG Radio dan NBS Radio Indonesian. Yo.

Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan, hasil kolaborasi Edgy Radio dan NBS Radio.

Dan masih di chatting yang celalu cecia celamanya menemani kalian semua ya sampai jam 4 sore nanti nih. Dan kita masih bahas soal inner child ya, bahas soal kebiasaan-kebiasaan absurd yang dari zaman lo kecil tapi sampai detik ini masih sering banget lo lakuin diam-diam. Nah, sebelum gue baca requestan dan cerita dari NG People semuanya, masuk ke pertanyaan yang mendasar nih NG People dan Sobat NBS ya. Kira-kira nih ya, di dunia ini ada gak sih orang yang sama sekali gak punya inner child gitu ya? Kayak hidupnya lo lempeng aja 100% dewasa ya, dan gak punya sisi anak-anak sama sekali. Ada gak? Jawabannya gak ada. Semua orang di bumi ini tuh pasti punya inner child. Tapi bedanya NG People dan Sobat NBS cuma satu bedanya. Ada orang yang inner childnya tuh aktif dan bebas mengekspresikan diri, tapi ada juga yang inner childnya tuh kependem, terus and then sembunyi atau bahkan tertidur dalam-dalam. Nah, kenapa bisa kayak gitu, Pul? Seringkali ya, ini tuh terjadi sama orang-orang yang maybe ya dari kecil itu tuh udah dituntut keadaan buat cepet dewasa, atau istilah kerennya tuh psikologinya tuh ada nama kerennya gitu, gue lupa apa. Pokoknya intinya mereka yang waktu kecilnya tuh harus mikirin beban orang tua ya, harus jagain adik-adiknya, atau nggak dapat ruang buat ya sekedar main dan jadi anak-anak. Akhirnya pas gedenya mereka tumbuh jadi sosok yang kelihatan dingin, terus kaku banget, susah diajak bercanda, atau anti banget sama hal-hal yang receh-receh. Tapi nih ingat ya NG People dan Sobat NBS, orang yang kayak gitu bukan berarti mereka gak punya inner child gitu. Sisi anak-anaknya di dalam diri mereka tuh ada, tapi kayak sengaja dikunci rapet-rapet atau dilindungi gitu. Karena di masa lalu mereka belajar kalau jadi anak-anak itu tuh rapuh, lemah, atau bikin repot orang lain. Jadi sekaku-kakunya mungkin temen lo ya, atau segalak-galaknya atasan lo di kantor, atau sedingin-dinginnya temen lo yang kayak gak punya emosi gitu ya, percayalah, jauh di dalam lubuk hatinya tuh tetap ada sosok anak kecil yang sebenarnya cuma butuh diakui, pengen dirawat, dan rindu akan sesuatu rasa aman. Nah, makanya kadang pas mereka nemu momen yang pas atau ketemu orang yang bikin mereka nyaman, sisi bocilnya yang kependem bertahun-tahun itu bisa mendadak keluar juga. Pernah nggak punya teman yang kayak gitu? Atau mungkin punya pasangan yang seperti itu gitu ya? Pasangan gue tuh tadinya dingin banget gitu misalkan, tapi pas begitu bareng sama gue kok kayaknya dia kekanak-kanakan banget ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Lu adalah orang yang bikin mereka nyaman, and then sisi bocilnya itu tuh bisa keluar mendadak gitu ya. Nah, mungkin punya pengalaman seperti itu, boleh diceritain juga ya. Mungkin lu punya teman, punya saudara, atau mungkin adik lu sendiri, kakak lu sendiri. Pokoknya siapapun itu, kalau lu punya pengalaman boleh diceritain ya ke Pulan.

baca cerita nih, ada yang udah masak apa belum ya? Kita lihat dulu nih. Ada dari Lana nih yang pertama nih, mental lagunya Fatin tidur siang. Siang di Jepol, siang Lana. Aku dengerin dulu aja ya sambil mengutin nyawa. Waduh.

seru banget. Nyawanya bercacar ya kayaknya ya. Waduh ya. Pokoknya Warlana selamat mengumpulkan nyawa ya. Jangan sampai ada jiwa lo yang masih tertinggal. Ya kan? Atau mungkin lagi ini ya. Apa namanya? Lagi libur gitu ya. Jadi dia bisa off day, bisa bobok ciang. Aduh, itu enak banget. Weekend, Sabtu Minggu libur, Seninnya off. Aduh, itu kayak libur panjang gak sih? Syurga dunia. Oke, nanti spesial buat Lana yang lagi mengutin ya, sampai belibet mengutin nyawanya. Jangan sampai tersesat ya, dengerin aja suara pulen. Jadi bisa biar bisa kembali pulang. Nyawanya dengan selamat ya. Terus ada dari Kak Jani nih, minta lagunya Raisa kali kedua. Siang jelang sore DJ Idol aku, siang jelang sore juga DJ Kece aku nih. Lagunya buat semua NG People dan sobat NBS dimanapun berada, spesialnya buat V.

Ya untung banget nggak ditelan ya Kak. Kalau ditelan itu bukan lagi inner child ya, itu namanya butuh medis. Menelan sedotan ya. Tapi NG People dan Sobat NBS, siapa di sini yang punya kebiasaan sama kayak Kak Jani ya? Nasib sedotannya selalu tiap beli es teh, beli boba, beli es kopi, bentuk sedotannya tuh dari yang tadinya bulat sempurna pas selesai minum berubah jadi gepeng. Jadi lecek, hancur, lebur ya. Nah ini tuh tahu gak sih kebiasaan gigit sedotan sampai dikunyah-kunyah begini tuh ternyata ada penjelasannya juga gitu. Jadi ketika otak orang dewasa kita lagi menahan stres atau mungkin fokus mikir atau lagi overthinking tipis-tipis gitu ya, refleks motoris halus kita tuh otomatis nyari pelampiasan yang paling deket. Nah yang paling khasnya nih sedotan itu ya, karena paling deket gitu. Dan menggigit sedotan itu tuh ngasih efek tenang ke diri kita, persis kayak waktu kecil dulu gitu ya, suka mungkin gigit-gigit mainan atau mungkin gigit-gigit dot gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kebiasaannya menggigit sedotan, ya nggak apa-apa ya, itu bukti kalau lo tuh lagi berusaha menenangkan diri dari kejamnya hidup dewasa. Tapi yang dikunyah sedotannya aja ya, jangan sampai kenangan-kenangan mantan juga dikunyah ya, jangan. Okay, terus pengen baca satu lagi deh, ada dari Klan, minta lagunya si 13 Merindu Remix, pesannya siang DJ siang Klan. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin NG dan NBS, spesial pakai telur onta buat Kira, thank you DJ sejuta umat. Ikut-ikutan kimong dia ya. Nanti jadi beneran ini nempel ya DJ sejuta umat. But thank you buat Klan yang udah mampir, nanti kita cariin dulu lagu lu ya, dan spesial pakai telur onta. Kenyang itu ya, telur onta kalau diceplok ya, lumayan tuh. Oke, kita sembari nunggu cerita dari lo semua nih, kita dengerin dulu lagu yang udah di request dari kalian semua. Tetap stay tune bareng sama Paul ya. Dan buat Sobat NBS, ditunggu sama Pulen. Pulen pengen menyapa, menyapa teteh-teteh abang-abang dari Sobat NBS nih. Yuk, langsung aja merapat ke www.nextgradio.com.

Taman Angsa Surabaya, di room mana lagi ya, Romansa Manis, Taman Kota, Pantai Mutiara, pokoknya banyak banget ya room-room yang udah pasang. Yuk guys, langsung absen ya. Oktober bernya apa nih versi kalian? Dan lu punya inner child apa?

sekarang coba kita bedah contoh-contoh fenomena inner child yang sering banget terjadi di society kita, ya, di sekitar kita, bahkan di medsos gitu ya. Nah, yang pertama mungkin FOMO beli mainan atau gacha, ya. Orang yang

itu yang gajinya habis buat berburu blind box, Lego atau Hot Wheels ya, dengan dalih dulu pas kecil nggak pernah dibeliin sama orang tua gue. Jadi ketika gue udah punya duit, gue beli sendiri. Nah, itu yang paling sering banget ya kita jumpai. Bahkan my darling sendiri koleksi Hot Wheels. Koleksi mobil-mobilan miniatur yang banyak banget ya dipajang. Padahal juga nggak bisa dimainin, itu cuma kayak miniatur aja. Nggak bisa jalan juga, nggak ada remote-nya juga, tapi dia selalu beli tipe-tipe terbaru. Selalu hunting yang dia belum punya ya, padahal harganya juga cukup mahal ya. Barusan kemarin semalam habis cerita kalau habis beli Lego yang apa sih, kayaknya robot atau apa, agak lupa deh gue gitu. Pokoknya dia habis beli Lego. Udahlah ya, kalau ngomongin itu kayaknya gak bisa didebat gitu ya, karena itu emang inner child-nya dia gitu. Gak bisa dibantah, gak bisa dilawan juga, ya udah gitu ya. Karena itu emang coping mekanismenya beliau gitu. Nah, selain mainan, mungkin nostalgia kuliner zaman kecil, beli jajanan micin zaman SD ya, atau mungkin minum susu bantal. Minum susu kotakan sambil digigitin sedotannya kayak Kak Jani tadi ya, sampai lecek, sampai kotaknya pun juga sampai digulung-gulung. Nah, itu juga sering banget terjadi, nostalgia kuliner, beli makanan jajanan waktu SD, entah beli donat jadul gitu ya. atau beli apa, makanan itu tuh yang lidi ya. Itu kan jalan kecil kan begitu ya, jajan-jajan kayak gitu. Nah, itu juga termasuk inner child kita gitu. Pokoknya seneng banget beli atau jajan kuliner, jajanan SD kayak gitu. Nah, atau mungkin kalau secara fisik nih, suka kayak apa ya, jalan di ubin tapi sengaja gak mau injek.

ahli nih. Gue keren nih kayak gitu. Itu ada juga. Atau mungkin yang sering banget kita jumpai itu benda pas kita waktu tidur ya. Mungkin orang dewasa yang karirnya sukses tapi ada yang tidur tuh harus wajib meluk bantal buluk atau boneka buluk yang udah dari zaman kapan lah itu, kalau misalkan dicuci pun airnya buat nyekokin orang pingsan kayaknya udah langsung sadar gitu ya. Nah, harus ada itu baru bisa tidur. Nah, atau kalau kayak gue nih ya, gue tuh suka banget kalau mau tidur itu harus ada guling ya, meskipun nggak harus guling buluk gue zaman dulu nggak, tapi gue harus ada guling. Kalau nggak ada guling gue nggak bisa tidur. Kalau nggak sesuatu apa itu harus bisa gue bikin sebagai guling gitu. Dan satu lagi gue suka ini nih apa ya? Ini gesek-gesekin kaki ke spray gitu. Kalau mau tidur suka kayak gitu. Nah, jadi dari kecil tuh gitu suka kayak gitu. Apalagi kalau misalkan spraynya itu agak ngebrindil ya, itu gue nggak suka banget. Gue selalu beli spray yang katun, yang halus, yang nggak ada grindilnya. Karena kalau ada grindilnya gue sebel banget. Dari kecil gue nggak bisa kayak gitu ya. Jadi gue tidur suka oleh gesek-gesekin kaki gue tuh ke spray gitu. Kayaknya enak banget gitu, dingin, adem gitu ya. Nah, mungkin New People dan Sobat NBS punya juga inner child yang absurdnya, yang masih lo lakuin sampai sekarang. Iya, langsung aja di drop ke kolom request kita di www.nextgradio.com.

Oke, kita baca lagi lanjut. Ada dari siapa nih? Ada dari Leonie, minta lagunya Aditya Sofyan, Adelaide the Sky. Hai DJ Pool, hai Leonie. Aku kebiasaan baca sambil tiduran dari kecil, sampai sekarang gak hilang-hilang. Malah makin mageran, makin sering. Untungnya mataku gak sampai minus. Ih, baja sekali matanya. Bisa loh, baca sambil tiduran tapi matanya gak minus gitu. Itu kalau orang lain sih udah pakai lodong ya. Lodong gak tuh? Apa sih namanya? Kayak kaca toples gitu loh. Lodong gak tuh? Ada gak tahu ya. Jadi kayak orang lain tuh masih udah langsung minusnya tuh banyak gitu ya. Baca sambil tiduran, wah ini sih matanya ajaib banget nih. Leonie nih ya. Emang ya, tapi kalau misalkan dulu waktu kecil itu kan kita suka banget ya posisi tiduran atau mungkin telungkup ya di kasur sambil baca komik, baca buku, mewarnai dan lain sebagainya. Pokoknya tiduran dan telungkup itu tuh adalah posisi di mana kita ngerasa paling bebas, nggak ada beban dan nggak ada yang ngeganggu gitu ya. Jadi pas kita udah dewasa nih, udah makin sibuk, nah otak kita tuh kayak butuh apa ya, asupan rasa aman gitu, kangen sama rasa aman itu gitu. Jadi pas badan lo otomatis rebahan gitu ya, tidur, nah itu terus otomatis baca buku dan lain sebagainya. Tapi ya jangan sampai pas lagi asik baca sambil tiduran terus bukunya jatuh nimpa hidung, bibir, aduh jadi sariawan itu. Jadi derita fisik ya. Thank you buat Leonie ya. Ih, hebat banget loh, dia baca nggak minus loh matanya. Terus ada dari Lewis nih, minta lagunya The Calling Dust. Hai DJ Pool, Oktober kalau gue mendung tanda akhirnya bakalan hujan juga, jadi pengen mandi hujan lagi. Kebiasaan emang. Wah, ini Lewis nih pasti

rumah atau di depan halaman. Iya kan, nggak mikirin baju kotor, nggak pusing mikirin apa ya nanti bakal sakit. Kalau dulu waktu kecil begitu ya, jadi murni seneng-seneng aja gitu. Pas dewasa pusing sama rutinitas, tiap nyium aroma hujan, dengar suara hujan, otak kita otomatis kayak kangen sama sensasi itu. Tapi sayangnya nih, kalau zaman sekarang kita hujan-hujanan dikit aja. Ya, realitanya orang dewasa habis hujan-hujanan itu langsung minum obat. Tolak angin sama kerokan gitu ya. Inner chat-nya sih seneng ya, tapi badannya nih kayaknya rapuh banget, gak bisa banget nih dipakai buat hujan-hujanan gitu ya. Thank you banget buat Lewis. Terus pengen baca satu lagi nih, ada dari Liz Lisa, minta lagunya Asila Maisa, jadi Tuan Putri. Siang Bul, apa kabar? Hal absurd yang aku masih lakuin dari kecil sampai sekarang sih, kalau abis matiin lampu ruang tengah, kalau malam pasti lari seolah ada yang ngejar di belakang. Wah, salam buat teman-teman info dimanapun berada, dan jangan lupa bahagia. Thank you, Bul.

Waduh, ini Lisa nih agak unik juga ya gitu. Sampai sekarang masih takut banget kalau pas lagi matiin lampu ruang tengah. Nah, mungkin waktu kecil itu tuh otak kita kan belum bisa ngebedain gitu ya, mana bayangan biasa, mana yang ancaman nyata gitu ya. Nah, ketakutan anak kecil itu tuh mungkin tersimpan rapi di memori bawah sadar inner child kita gitu. And then pas Lisa mau matiin lampu ya, otak dewasa kita tuh sebenarnya tahu ya, di belakang itu tuh sebenarnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, tapi inner child lo tuh yang bertindak duluan gitu ya, sambil kayak membisikkan gitu, lari Lis, lari, ada hantu di belakang. Makanya tuh langsung refleks gitu ya, lari. Jadi itu bentuk coping mechanism yang paling apa ya, unik gitu, yang tersisa di masa kecil kita. Kalau dulu kan kayak gitu ya, kita nggak bisa bedain. Kalau sekarang sebenarnya kita tahu di belakang itu tuh sebenarnya nggak ada siapa-siapa gitu, tapi kayak rasanya tuh kayak wah, kayak berasa dikejar gitu ya. Langsung ngibrit aja gitu. Okay, thank you buat Lisa yang udah mampir ya. Kita langsung aja nih kabulkan, kita putarin lagu yang udah di request. Nanti kita lanjut baca requestan dari AJ People yang sobat NBS lagi ya. Tetap stay tune bareng sama Poldi, kolaborasi AJ Radio dan juga NBS Radio Indonesian Youth Streaming.

Balik lagi bareng sama Paul, masih di chatting cocok nggak penting. Kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio Indonesia and York streaming to the world. Yang masih setia buat nemenin kegiatan lo yang ini ya. Nggak ngantuk lah ya, nggak dong, kan kita lagi bahas sesuatu yang absurd ya kan. Nah buat lo semua yang belum absen nih, cerita absurd lo perihal inner child ya, boleh langsung merapat ya, waktunya masih panjang banget. Mungkin yang unik banget atau mungkin unexpected banget ya, boleh ya diceritain apapun itu ya. Pokoknya gue bisa jaga rahasia kok, tenang aja. Dan yang baru masuk room NG Radio ada Jenik sayang. Selamat datang, welcome. Udah makan apa belum nih siang-siang ya? Udah sore ya, udah 2:30, harusnya udah makan ya. Jangan-jangan lagi bangun tidur ya Jenik ya.

fobia gitu ya terhadap hal-hal yang kelihatannya tuh absurd. Ternyata ini ada hubungan erat banget sama memori atau trauma masa kecil yang tersimpan di inner child. Jadi inner child tuh gak cuma yang seru-seru, yang bagus-bagus, yang lucu-lucu ya, tapi sesuatu fobia dan rasa takut itu ternyata tersimpan juga di inner child. Kayak misalkan ada seseorang yang takut banget sama buah rambutan. Nah, kalau orang awam mah ngeliatnya lucu gitu ya, atau mungkin dibuat-buat gitu. Padahal itu sebenarnya timbul dari imajinasi atau mungkin pengalaman dari masa kecil yang ngebekas gitu ya. Rasa geli mungkin, terus bentuk biji atau rambutnya yang dipersepsikan sebagai sewaktu anak kecil ya, sewaktu kita jadi masih anak kecil gitu, itu mempersepsikan bentuk itu tuh kayak sebagai sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi akhirnya tuh kebawa dan tersimpan di inner child kita sampai terbawa sewaktu dewasa kita juga masih tetap takut gitu ya sama buah rambutan. Atau mungkin ada juga yang orang di sekitar kita nih yang fobia sama mungkin bulu ayam. Ada juga fobia sama balon meletus ya kan. Ada juga kan banyak ya. Atau mungkin fobia sama badut. Nah, otak anak-anak itu tuh menyerap ketakutan secara mentah ya. Ya pokoknya belum ada logika lah di situnya, nggak ada logika dewasa gitu ya. Pas kita udah gede, kita udah dewasa, logika kita tuh tahu kalau benda itu tuh sebenarnya nggak berbahaya ya, tapi inner child kita nih yang terluka atau mungkin kaget pas kecil lihat itu, terus endian tetap merespon dengan rasa panik yang berlebihan, akhirnya muncullah itu fobia gitu ya. Nah mungkin dari NG People dan Sobat NBS punya nih trauma tersendiri terhadap sesuatu yang mungkin kalau dilihat sama orang lain sih lucu gitu ya, kocak gitu, ih lu kenapa bisa geli sih sama itu gitu ya. Nah boleh diceritain ya, nanti kita bisa berbagi insight lah, siapa tahu ada kesamaan dari NG People dan Sobat NBS yang sama-sama punya punya trauma atau fobia yang sama gitu ya. Dan biasanya tuh kalian ngelihat hal itu tuh seperti apa. Nah lu juga punya temen nih, punya temen SMA ya, dan dia dari kecil itu takut sama kucing, takut banget sama kucing. Gue tanya, gue penasaran, kan kucing lucu ya, gemesin gitu, kita mah lihat kucing mah suka, pengen uyil-uyil. Kalau dia tuh sampai takut banget, bahkan pas ketika kita lagi makan nih di sebuah warung gitu ya, terus and then si yang punya warung ini dia punya kucing, kucing itu jalan ke arah kita nih, dan dia tuh langsung naik ke atas kursi sambil teriak-teriak, sambil histeris, ketakutan banget sama kucing. Gua tanya, lo kenapa sih bisa takut banget segitunya gitu ya, yang lo lihat tuh apa sebenarnya gitu. Nah ternyata di bayangan dia itu kucing itu kayak harimau yang gede banget di dalam bayangan dia. Jadi kayak seolah-olah dia tuh mau dimakan sama si kucing itu. Gak tahu gue dia ada trauma apa waktu kecil, yang jelas dia seperti itu gitu. Dan gue bilang, ih kan kucing itu ada teman gue yang nyeletuk gitu ya, kan kucing ini ya hewan kesayangan Nabi. And then teman gue yang jawab, lah kalau Nabi itu hewan kesayangannya Nabi buaya, emang lu mau pelihara buaya? Jawabnya kayak gitu, saking dia keselnya gitu ya. Emang benar-benar takut banget sama kucing. Dan gue masih gak tahu ya karena apa gitu. Awalnya karena dia belum mau cerita gitu. Pokoknya intinya di pandangan dia tuh kucing itu tuh kayak harimau gede banget di pandangan dia. Unik banget ya kan. Atau mungkin ada yang takut sama ayam ya, atau mungkin ada yang takut sama burung ya, apapun itu. Fobia kan masing-masing ya, jadi boleh diceritain. Nah kalau gue sendiri, gue pribadi, gue fobia sama sapu lidi. Gue benci banget kalau lihat sapu lidi. Gue nggak tahu, pokoknya gue kalau lihat sapu lidi kaki gue tuh auto gatalnya minta ampun, auto geli, auto gatel, auto pokoknya benar-benar ada sensasi yang apa ya,
nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, NG People dan Sobat NBS. Gue kalau lihat Sopulidi tuh udah yang benar-benar gitu. Pokoknya nggak suka banget gue sama Sopulidi lah gitu. Pokoknya gue tuh kayak yang geli banget, gue nggak tahu kenapa ya. Sampai almarhumah nyokap gue pernah bilang, "Ih, ini ada setannya nih, takut sama Sopulidi," katanya begitu. Gue jijik banget, gue nggak tahu ya. Pokoknya gue kalau nyapu di halaman tuh selalu pakai yang sapu yang ini nih, yang hitam gitu, bukan yang lidi tapi yang ijuk ya, sapu ijuk gitu. Ya kan, bener nggak sih, sapu yang hitam tuh namanya sapu ijuk kan. Kalau sapu lidi tuh gue benar-benar yang, aduh, gue nggak bisa. Kaki gue tuh kayak berasa gatel banget sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gue pokoknya gitu, geli banget gue gitu. Nah mungkin aja memang ada yang punya kesamaan sama gue atau mungkin punya cerita lain, nah langsung aja kita seru-seruan ya, mengaku gitu ya di kolom request kita.

Oke, kita lanjut baca nih. Ada dari siapa? Kita lihat dulu. Ada dari Kak Defek Xavier. Minta tolongnya Lana Del Rey Salvatore. Pesannya buka kulkas berkali-kali padahal tahu isinya nggak berubah, dan terkadang masih suka ngobrol sendiri dan bertanya pada diri sendiri padahal udah tahu jawabannya. Itulah aku. Say. Salam sayang selalu buat adik-adik aku, Jani, Pool, Angel, Arar, Ara, Kira, Pio, Maya Caca, dan anak tersayang Molens ya. Yeah. Thank you buat Kak Di yang udah mampir ya. Iya, yeah, ini punya kebiasaan yang cukup unik ya. Dia suka buka-buka kulkas padahal isinya sama aja, dan suka bertanya pada diri sendiri and then dijawab sama diri sendiri. Nah. Ini ada nggak sih yang sama NG People dan Sobat NBS nih, yang sama kesamaan sama kayak Kak Di ya? Buka pintu kulkas jam 1 siang, isinya cuma air putih dingin sama kecap manis. Ditutup lagi 15 menit kemudian, balik lagi ke dapur, buka kulkas lagi, berharap tiba-tiba ada kue tart 3 tingkat nongol sendiri di dalam kah? Padahal kita tahu persis ya isinya tuh gak berubah, tapi mata kita tetap memandangi isi kulkas layaknya mencari kitab suci. Yang kedua, suka ngobrol dan nanya sama diri sendiri padahal udah tahu jawabannya. Misalnya gue makan apa ya hari ini? Oh iya kan tadi udah beli nasi goreng ya. Nanya sendiri, dijawab sendiri. Ya gitu. Nah, kenapa dua kebiasaan ini tuh bertahan di diri kita ya dari kecil sampai sekarang? Nah, mungkin ini kalau mungkin buka kulkas berkali-kali ya, itu bukan soal lapar ya, NG People dan Sobat NBS. I think itu adalah pas otak orang dewasa kita lagi pusing, lagi bosan, atau mungkin gabut gitu ya, bingung mau ngerjain apa. Nah, tangan kita tuh kayak kaki kita, tangan kita tuh refleks nyari tindakan yang paling gampang yang bisa memicu harapan. Ya, anticipation ya, pintu kulkas itu adalah tombol harapan instan di zaman kita kecil. Nah, dan sekarang pun juga sama gitu. Nah, yang kedua, suka ngobrol sendiri, self talk ya. Waktu kita kecil dulu kita suka banget kan bermain imajinatif gitu, sambil ngomong sendiri ya kan. Pas udah gede, kebiasaan ngomong sendiri itu sebenarnya adalah bentuk apa ya, cara kita untuk merapikan pikiran yang berantakan di dalam kepala ya nggak sih, biar lebih teratur lah gitu ya. Kak Di nggak aneh ya, kakak nggak aneh ya, itu tanda kalau inner child kakak itu tuh lagi aktif berproses ya. Tapi saran gue nih buat Kak Di nih satu aja nih. Kalau pas lagi ngobrol sendiri, tiba-tiba ada suara lain yang nyautin dari dalam kulkas, nah itu baru kita butuh konsultasi ya. Taunya si Terang yang dipikirnya nyahutin gitu. Itu kita kayaknya harus butuh konsultasi ya. Thank you banget buat Kak Di yang udah kasih ceritanya, yang lucu banget nih. Terus ada dari Ratu nih, bentar lagi Troy kok lagi memaksa waktu. Apa-apa-apa katanya gitu. Aduh, ngeblank, semangat aja couple nih. Kenapa ngeblank Ara? Binun nih ya. Gak apa-apa kalau misalkan masih bingung gitu ya, inner child gue apa, kebiasaan gue apa ya, mungkin mendadak ngeblank, masih loading gitu ya, gak apa-apa. Jadi pokoknya biar gak makin bingung nih ya, jadi kita nih lagi sedang membahas soal badan dewasa tapi jiwanya tetap bocil. Nah, kebiasaan-kebiasaan waktu kecil yang diam-diam masih kita lakukan, masih kita pelihara sampai sekarang gitu. Mungkin kayak tidur kudu meluk bantal bulu, kayak gitu-gitu ya. Harus kayak tadi yang dibilang Kak Jani, terus dibilang sama si Lisa ya, yang suka gigitin sedotan. Nah, itu bisa. Tapi kalau gak ada ya gak usah dipaksa ya, Ratu.
Terus next ada dari Angel Chan, minta lagunya Sabrina, I'm Yours. Pesannya, selamat siang menjelang sore couple cantik. Thank you buat Angel. Salam-salam aja buat teman-teman InView yang mendengarkan Angel Radio. Salam juga buat Angel People dan Sobat NBS. Spesial salam buat tayang aku tercinta XO Rizzo, mat kerja ya sayang. Katanya gitu. Thank you couple, selamat siarannya. Thank you buat Angel. Udah dadian aja ya. Makan-makan dong. Makan-makan gak tuh PJ-PJ. Oke, kita gak usah berlama-lama nih, karena masih banyak cerita yang belum kita baca ya. Takutnya nanti durasi. Kita puterin langsung aja nih yang udah di request sama G People. Dan tetap stay tune bareng sama Paul di chatting. Cuap-cuap.

Masih di www.nextgradio.com dan www.nbsradio.id Indonesian Youth Streaming to the World. Oh aduh, syahdu banget ya lagunya Troy. Kok lagi memaksa waktu, enak banget kalau didengerin pas siang-siang kayak gini ya, sore-sore, siang menjelang sore. Sambil kerjain deadline ya, sambil cemil-cemil apa gitu. Gue lagi ditemenin sama es susu Milo dan tela-tela lagi ya. Lu lagi ditemenin apa nih sore ini nih, JPPL dan juga Sobat NBS ya. Dan Paul masih tunggu cerita lo ya, mungkin ada punya trauma tersendiri, fobia yang sebenarnya kalau dilihat sama orang tuh gak masuk akal, absurd ya, lucu gitu, tapi buat lo tuh emang beneran menakutkan gitu. Boleh ya di share di olong request kita di www.nextgerinder.com. Nah, ada satu poin krusial nih, NG People dan Sobat NBS ya. Kalau inner child ini sering ke-trigger tanpa kontrol, bisa nggak sih bikin seseorang tuh jadi childish? Jadi kekanak-kanakan secara berlebihan? Ya, jawabannya bisa banget ya. Ada garis tegas antara childlike ya, punya kepolosan, kreativitas, rasa humor, kayak anak kecil. Nah, sama childish ya, sifat impulsif dan egois. Nah, kalau inner child lo ke-trigger tapi nggak lo sadari, yang keluar adalah sikap childish. Nah, misalnya ngambek tanpa

inner chat yang ketrigger tapi lo gak sadar itu. Nah, kuncinya adalah kesadaran diri, self-awareness gitu ya. Lo yang mengendalikan inner chat lo dan inner chat lo yang nyetir hidup lo, pilih yang mana gitu. Jadi itu bisa banget jadi childish, jadi berlebihan banget, kekanak-kanakan banget kalau misalkan lo tuh gak bisa mengendalikan inner chat lo gitu.

tantrum ya. Gue tadi belum lama ya, tadi siang sebelum gue siaran, gue lihat di sosmed ada sepasang kekasih gitu ya, ceweknya tuh tantrum dan ngelemparin barang-barang. Dan I think itu adalah inner child yang tidak dia sadari ya, karena tiba-tiba dia marah-marah karena nggak diturutin sama pacarnya gitu ya. Terus enten dia marah, terus ngelempar barang-barangnya, tasnya dilempar, terus barang-barang cowoknya pun juga dilemparin di jalan, dan itu di parkirannya, di tempat umum gitu. Sampai akhirnya si cewek ini tuh nyuruh cowoknya tuh, ambilin gak? Gitu, ambilin gak tas gue? Ya cowoknya gak mau ya, maksudnya dia juga harus men-treatment pasangannya untuk bisa lebih punya self-awareness gitu, gak impulsif dan gak egois gitu. Jadi kita tuh harus bisa menyadari dan bisa mengendalikan inner child kita gitu ya, J-People dan Sobat MBS. Jangan sampai inner child kita nih bisa merepotkan gitu ya buat orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita ya kan. Jadi merugikan, apalagi aduh jangan banget deh. Oke, kita lanjut aja nih baca request lagi. Ada dari Hana, minta lagunya Nadine Amizah, Sorai. Besok sudah 100 hari ayahku,

Hana, cry as much as you need to. Ya gak apa-apa banget buat nangis gitu ya. Kadang kita sebagai orang dewasa suka memaksakan diri buat kelihatan tegar, memaksakan diri buat pura-pura kuat gitu ya. Padahal di dalam diri kita, inner child kita tuh lagi rapuh dan kangen banget sama sosok sahabat yang biasa ada di samping kita. Dan rasa sedih dan kehilangan yang masih kerasa hangat sampai hari ini pun itu adalah bukti seberapa besarnya rasa sayang dan indahnya memori yang ditinggalkan Yaya di hidup lo ya. Grief atau mungkin rasa duka yang dalam itu tuh adalah bentuk cinta yang gak sempat tersampaikan secara fisik gitu ya. Jadi pas kita lagi ngomongin inner child nih, salah satu cara terbaik buat merawat sisi anak-anak dalam diri kita yang lagi berduka kayak Hana nih adalah dengan mengizinkan diri kita tuh merindukan mereka. Kenang tawa-tawanya Yaya, kenang momen-momen konyol zaman dulu bareng sama dia, dan jadikan memori indah itu sebagai pelukan hangat buat diri lo hari ini. Dan thanks banget buat Hana yang udah menyemangati gue di sini, dan semangat juga buat Hana, doa terbaik kita semua.

juga diberi tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oh, jadi kangen ya semuanya ya. Oke, ada dari Kodo Salto nih, mentalnya ada panas dalam cinta cita-citaku. Hai DJ, kebiasaan absurd yang sampai sekarang masih gue lakuin itu ngupil. Terus gue pelintir-pelintir sampai bulat. Kalau udah bulat gue sentil, kadang nempel juga sih ke tembok. Ih, jijai. Jorok, ih, jorok banget. Ini kayaknya bukan inner child-nya, ini kebiasaan buruk. Ini tuh kayaknya bad habit ya, Kodok Salto. Jangan lu lakuin kalau lu deket gue. Oh, gue tampol. Jijai banget ya. Oke, okay, next. Ada dari Maya Caca nih, mentalnya milik Jusuf.

plus biar bentalnya cepet hilang. Oh, ini juga sering ya dulu ya, waktu kecil juga kayak gitu, dan sekarang ternyata ada yang terbawa ya, dibikin tanda X. Itu kayak ponakan gue banget sih, dia kalau gatel tuh suka digituin juga. Biar apa sih, biar cepet hilang katanya. Kayaknya enggak juga ya, malah makin lecet loh kalau digituin ya, makin gatel kayak berasanya gitu. Tapi lucu banget Maya Caca ya. Jadi kalau misalkan bentolannya banyak, tanda XX-nya banyak dong berarti ya. Ayo ayo wae nih si Maya ya. Terus ada dari Yunoya, mitologinya Sherina Munaf, Simfoni Hitam. Siang DJ, siang juga. Salamnya buat seluruh umat yang mendengarkan. Thank you DJ Paul. Thank you buat Yunoya. Dan lagi ada dari Maya again, mitologinya Ari Lasso Hampa. Oke, request lagi Kapul. Makasih Kapulet. Thank you buat Maya ya. Nanti diputerin salah satu dulu ya, nanti yang satunya belakangan. Terus ada dari Kira nih, mitologinya Barsena Bestan di Jalan Tengah. Ciang DJ Pols, menulis-menulis. Kebiasaan gue dari kecil adalah, gue dari kecil suka ngegigitin si randu ya, yang ada di bantal atau guling. Ngeraba-raba gitu, cubit-cubit bantal guling, sampai sekarang masih kadang kulakuin diam-diam karena rahasia. Sekarang udah gak jadi rahasia karena lu spill ya. Titip salam buat sayangku Claudia Onde, love you, udah gitu aja katanya. Nah, fun fact-nya nih, Kira ini kan adik gue gitu ya. Terus dia hobi banget dulu waktu kecil suka punya bantal lapuk ya. Bantalnya tuh kalau udah lapuk, udah peot ya, kapasnya itu tuh sampai ada bijinya, biji kapas. Yang bulat-bulat, kalian tahu kan? Nah, itu dia suka gigit-gigitin gitu ya. Bantalnya sampai bau jigong sama dia. Terus kalau tidur dia suka pelintir-pelintir itu. Buletan biji kapasnya itu sampai dia meremelek-meremelek kayak orang kecanduan gitu ya. Kalau itu enggak ada, bantal itu enggak ada, dia enggak bisa tidur ya. Gelisah lah pokoknya gitu. Dan ini tuh menurut gue ya, begitu gue udah dewasa gitu, waktu dia kecil dulu, mungkin benda-benda ini ngasih sensasi kenyamanan dan rasa aman ya, comfort and security. Nah, pas kita mau tidur atau mungkin pas lagi ngerasa cemas gitu ya, biar gak gelisah. Nah, mungkin tekstur dari serat kapas yang dipelintir-pelintir itu tuh ngirim rangsangan sesuatu ke otak gitu ya, yang memicu kayak pelepasan hormon lah gitu, hormon penenang lah gitu ya. Jadi mungkin pas Kira atau mungkin lo yang sama kebiasaannya kayak Kira gini, lagi capek sama urusan dunia dewasa, inner child lo tuh refleks banget nyari tombol penenang itu ya, alias guling lapuk. Guling buluknya gitu. Nah, jadi dia dulu suka kayak gitu banget gitu. Kalau rewel ya udah, dia mau tidur dah. Pokoknya sambil pelintir-pelintir biji kapas itu sama digigitin gitu, sampai gulingnya tuh sampai bau jigong. Bau jigong dia.

ngomongin soal jalan tengah nih, kalau misalkan kita masuk ke sisi yang lebih dalam nih, bisa nggak sih inner child ini tuh ngeganggu kehidupan dewasa kita? Nah, jalan tengahnya apa nih kalau udah bisa ngeganggu? Nah, jawabannya sangat bisa ngeganggu ya. Dan jalan tengah yang harus kita ambil apa nih, Pul? Kalau misalkan inner child kita nih bisa mengganggu

kehidupan dewasa kita. Nah, ini memang amat sangat bisa banget ya inner child ini ngeganggu kehidupan kita gitu. Terutama kalau inner child-nya tuh terluka atau punya trauma, ya kan? Ya misalnya luka dari kecil yang

itu bisa ke bawah sampai kita dewasa. Dampaknya apa ya? Jadi orang yang people pleaser mungkin ya, takut ditolak, susah percaya sama pasangan, nah, atau mungkin selalu ngerasa kurang. Nah, itu yang bisa terjadi kalau inner child itu tuh sudah mulai mengganggu kehidupan kita. Nah, terus jalan tengahnya gimana, Paul? Gimana cara ngatasinnya, Paul? Nah, langkah utamanya disebut reparenting, yaitu jadi orang tua yang baik buat diri kita sendiri sekarang. Nah, caranya gampang banget ya. Validasi emosi kita, kasih sayang diri kita, kasih rasa aman yang dulu gak lo dapetin sama diri kita sendiri. Terus and then belajar set boundaries atau kasih batasan, dan izinkan diri lo tuh buat ngelakuin hal-hal bahagia yang sederhana tanpa rasa bersalah. Jadi kalau misalkan lu pengen ngelakuin sesuatu yang bikin lo tuh bahagia gitu ya, even lu mau pengen beli sesuatu yang emang dari kecil lo belum pernah punya itu, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja dan lakukan tanpa rasa bersalah. Jadi caranya ngatasinya seperti itu gitu ya. Mungkin itu butuh proses ya, meskipun kelihatannya tuh

kesimpulannya apa, Paul? Kesimpulannya adalah inner child itu bukan musuh yang harus dipadamkan, iya kan? Tapi partner hidup yang harus kita rawat gitu. Orang dewasa yang paling bahagia tuh bukan orang yang 100% serius loh, tapi orang dewasa yang tahu kapan harus bertanggung jawab secara matang dan tahu kapan harus melepas sisi inner child-nya buat menikmati hidup. Bener gak sih? Inner child yang sehat itu tuh bikin kita tetap punya rasa ingin tahu, ya kan? Rasa curiosity, ya kan? Punya kreativitas tinggi, punya imajinasi yang tinggi gitu. Dan gak gampang stres, kurasa gitu ya, menghadapi dinamika hidup yang benar-benar berat ini, ya gak sih? Jadi intinya kita harus bisa mengontrol gitu ya. Biasanya inner child ini tuh muncul ketika kita

entah itu sahabat, entah itu pasangan gitu ya, entah itu saudara yang emang benar-benar dekat sama lu gitu. Biasanya inner child itu tuh muncul dengan sendirinya gitu. Ya kan? Jadi punya inner child itu tuh benar-benar bukan sebuah dosa ya, karena itu memang sejatinya adalah abadi di dalam diri kita, nggak bisa hilang juga gitu. Yang membedakan ya itu bisa ke-trigger atau enggak gitu ya kan. Nah, kita balik lagi nih bacain cerita dari NG People lagi ya. Ada siapa nih? Ada dari... Bentar ya, ada dari Luke. Mitalnya Muse Simmering Scars. Hai DJ Paul, hai. Dari kecil gue biasa koleksi mobil-mobilan, bahkan sampai sekarang kayak Tamiya gitu. Boncos sih kadang, tapi ya boys and toys itu susah dipisahin. Itu sih masih mending ya. Mobil-mobilan kayak Tamiya kan masih bisa dimainin ya. Yang gue heran tuh cowok gue tuh juga gitu gitu. Dia tuh punya koleksi Hot Wheel atau miniatur mobil-mobilan gitu yang gak bisa dimainin, tapi dia beli terus, padahal tuh harganya juga cukup mahal. Oh, berarti boys and toys itu susah dipisahin ya. Oke, not. Gue akan inget-inget itu ya. Berarti kalau misalkan kelak nih ya, kalau misalkan sudah berumah tangga gitu, terus and then suami kita tuh punya inner child itu ya, beli mainan mobil-mobilan apalah-apalah. Kita harus kembali ke kalimat boys and toys itu susah dipisahin. Oke, okay. Ya kan, tadi kan gue udah cerita ya, cowok gue tuh kemarin habis beli Lego, katanya dia cerita. Gue kemarin baru beli Lego nih sayang, seru banget begini-begini, besok mau beli lagi ah yang seri ini. Iyalah. Udahlah, serah-serah lu aja. Iya, dia tuh koleksi Hot Wheels. Bahkan Hot Wheels yang gak ada di Sumatera Utara, dia cari seluruh Jawa. Dia CO ya, dia hunting gitu. Hunting yang sesuatu yang memang gak ada. Padahal itu gak bisa dimainin ya. Kalau Tamiya sih it's okay gitu ya, masih bisa dingeng gitu, masih bisa buat balapan atau event atau apa gitu ya. Tapi kalau Hot Wheels dan miniatur mobil-mobilan buat apa gitu, kita kan kadang suka mikir begitu ya. Tapi ya itulah tadi ya, itu adalah inner child dari sebagian cowok gitu ya. Ya emang kesenangannya itu ya, ya udah itu memang coping mechanism mereka gitu. Jadi nggak usah di ini ya, nggak usah dilarang gitu, biarin aja gitu. Boys and toys itu susah dipisahin. Oke, okay. Gue inget-inget ya, look. Aduh, baru

Iya kan, daripada mainan cewek katanya begitu, ya mending mainan Lego sama Hot Wheels. Ya, iya. Memang ya paling bisa gitu cari alasan. Oke, okay, lanjut lagi ada netizen Budiman nih, minta lagunya Gustika, Can't Help Falling in Love. Kebiasaan gue yang masih gue lakuin diam-diam adalah gue hobi ngupil. Ah, ini lagi jorok ya, gue bulet-buletin. Allah, ini sama kayak tadi ya. Ditempelin di bawah meja, tempelin di dinding. Iu. Ini sebel banget nih ya, kalau orang tahu atau duduk di meja terus megang kok ada lengket. Iu, jijik banget lu. Ih, jorok lu netizen Budiman. Kurang-kurangin ya kebiasaan lu itu, jangan dibiasain kayak gitu ya. Kurang-kurangin ya, oke. Itu bukan inner child. Itu adalah sebuah kejorokan. Itu bad habit ya. Oke, okay, next ada dari Sil di Kincir, minta lagunya Antik Satu Bintang. Pesannya, Cece, lu tau gak minuman teh gelas yang seribuan dari zaman gue masih SD? Bukannya minum dari sedotan, gue sampai sekarang masih suka tuh gigit bawahnya sampai lubang, jadi minumnya dari bawah gak pakai sedotan. Ini sama banget kayak ponakan gue yang bocil SD kelas 2. Dia kalau minum minuman yang gelas-gelas gitu, kayak air mineral yang gelas, terus teh yang gelas, pokoknya segala sesuatu yang gelas-gelas gitu lah, yang bikin batuk, bikin serak. Itu tuh minumnya juga sama, digigit di bawahnya, sama kayak lu. Emang gue gak habis pikir juga sih ya, kan kalau minum dari sedotan kan lebih enak ya, lebih gak tumpah-tumpah gitu, gak muncrat kemana-mana, lebih rapi gitu kan. Apakah kalau minum dari bawah ya, digigit bawahnya tuh kesegarannya berlipat ganda? Gak tahu ya, kayaknya iya kali ya, kayaknya seger aja gitu ya digigitin di bawahnya gitu. Itu sih fix ya inner childnya, karena ponakan gue yang bocil nih SD kelas 2 tuh juga gitu kebiasaan dia. Dan buat sayang kura, jangan lupa makan siang, dan buat ceceku yang DJ sejuta umat sejagat raya, tetap semangat di hari yang panas hari Senin ini. Dan buat yang dari Palembang, tetap sabar menghadapi ganasnya si putih asap. Benar, belum selesai juga ya kabut asap di

jaga imun kalian, sering-sering pakai masker ya. Gua nggak tahu juga tuh berakhirnya kapan. Kita berdoa aja ya biar udara di sana tuh cepat membaik ya, cepat bersih gitu, cepat seger lagi gitu. Dan ada dari hamba Allah nih, minta lagunya Coldplay, Stay With Me. Mamat Tiang, DJ Phenomenals, DJ Polens. Kebiasaan dari kecil yang masih gue lakuin sampai sekarang adalah gue kentut. Kentut gue tampung pakai tangan gue. Iyuh, ini juga jijai. Habis itu gue cium sendiri, anjay. Semerbak aroma basrengnya, kuat banget. Ih, eta mah jorok ya. Bahasa Sundanya jorok apa, Kak Jani? Ini absurd banget, jorok banget, sumpah. Ih ya, lu kurang-kurangin ya kebiasaan jorok tadi, ada yang ngopil. Ini sekarang kentut ditampung pakai tangan sendiri, dicium sendiri, anjay, semerbak basreng atau. Jorok banget. Kurang-kurangin ya, itu bad habits ya, itu bukan inner child, you know. Ada-ada aja nih ya orang-orangnya. Terus ada dari Yeni. Hai Yeni, mentalnya Fajar Nur. Salah apa aku? Dari dulu selalu cuci pakaian dalam sendiri saat mandi, tidak di laundry.

Nah, kenapa kebiasaan cuci pakaian dalam sendiri pas mandi di zaman kecil ini bisa bertahan sampai sekarang? Dan kok rasanya ada yang kurang kalau nggak dibilas atau dicuci sendiri? Nah, ternyata ini ada habit yang terbentuk dari masa kanak-kanak ya, pas kita kecil dulu tuh, pas orang tua atau mungkin pengasuh kita nih ngajarin pakaian dalam itu tuh adalah privacy ya. Dan anak kecil tuh menyerap pesan itu secara mendalam, ya kan? Mencuci underwear sendiri itu secara mandiri itu waktu mandi itu tuh ngasih sensasi apa ya? Mungkin kalau menurut gue sensasi self control dan privacy sense gitu ya, rasa aman gitu. Itu adalah bentuk yang paling sederhana dari inner child kita yang bilang gue udah bisa jaga dan merawat diri gue sendiri secara utuh gitu ya. Jadi selain itu bagus buat psikologis ya, dari segi hygiene dan keawetannya pun juga emang jauh lebih terjamin ya kalau dicuci pakai tangan gitu, hand wash gitu. kalau dicuci pakai mesin cuci kan kadang suka melar ya itunya. Karetnya gitu. Jadi enggak awet gitu, apalagi kalau di laundry kayaknya tuh gue juga enggak sih, gue juga dari kecil juga diajarin gitu ya kalau underwear itu tuh adalah privacy gitu ya. Jadi kita harus urus sendiri ini si underwear kita ini, kalau khususnya para perempuan ya, para cewek-cewek itu pasti sewaktu kecil tuh pasti diajarin sama mamah-mamah kita tuh seperti itu gitu. Jadi kita nggak kebiasaan kalau laundry tuh di laundryin. Bahkan gue suka heran gitu kalau ada mungkin cewek yang laundry underwear. Gue aja kadang suka malu ya gitu. Enggak gitu, gue juga sama sih Yen. Gue juga kayak gitu gitu. Gue cuci sendiri gitu, gak mungkin gue laundry gitu. Kalaupun ada tuh ya keselip satu tuh, malunya udah yang aduh sorry banget ya mbak, keselip. Untung bagus ya underwearnya, enggak yang ini. Enggak yang lapo. Aduh, ya ini keren banget ya, lanjutkan kebiasaan positif ini dan mungkin bisa ditularkan ke anak kita atau mungkin ponakan-ponakan kita yang cewek gitu. Jadi biar mereka tuh bisa tumbuh jadi sosok dewasa dan mandiri dan punya privacy

Telinganya Fajar Nur, salah apa aku juga nih kasih makan kucing yang mamaku nggak perbolehin karena mamaku takut kucing. Nah, ini sama kayak temen gue ya yang takut banget sama kucing. Nah, mungkin NG People dan Sobat NBS

atau mungkin histerisnya sampai naik ke atas meja kayak teman gue itu. Nah, itu sebenarnya itu juga bisa dirasakan ke orang dewasa juga gitu, yang gak cuma anak kecil sih. Tapi ketakutan berlebihan atau fobia sama kucing itu apa ya namanya, ada ya khusus apa sih, agak susah ya, ailurofobia atau apa gitu, pokoknya ini yang dia fobia kucing gitu ya. Dan menariknya ini hampir 100% ada hubungannya sama pengalaman inner child masa kecil. Jadi ada dua mungkin ya hal utama kenapa sih lo bisa trauma sama kucing sampai lo dewasa. Yang pertama yaitu bisa jadi waktu kecil lo tuh dulu pernah dicakar kek, atau digigit, atau dikagetin sama kucing ya pas lagi asik main. Atau mungkin pas lo kecil tuh orang tua lo tuh suka nakut-nakutin gitu ya, pakai awas lo ya, jangan kesana ya, ntar dicakar sama kucing. Nah, otak anak-anak tuh kan waktu menyerap sesuatu, sinyal atau informasi, dan menyerap kucing itu sama aja bahaya tingkat tinggi, maybe seperti itu ya. Dan mungkin kayak kucing itu kan pergerakannya gak bisa ditebak ya, kadang dia diam, natap kita kosong, bengong, tiba-tiba dia ngedeket, tiba-tiba dia lompat tanpa aba-aba. Jadi sisi inner child yang takut sama kucing itu tuh butuh rasa aman. Jadi bingung dan panik karena gak bisa memprediksi gerakan si kucing ini gitu ya, jadi takut sama kucing. Sama kayak teman gue yang gue ceritain tadi ya kan, dia tuh sampai takut banget, dan di pandangan dia tuh ternyata kucing itu tuh gede banget gitu, kayak seukuran harimau gitu, dia kayak takut dicaplok. Ya nggak apa-apa gitu ya, nggak usah merasa penakut atau kekanak-kanakan banget cuma gara-gara takut kucing ya. Itu emang memori masa kecil yang pernah kaget aja atau pernah ada kejadian sama kucing gitu. Pesan gue sih satu aja sih buat lo semua yang takut kucing, kalau lagi nongkrong di kafe atau di manapun itu terus ada kucing liar nyamperin, jangan lari, cukup tatap matanya pelan-pelan terus bilang, "Cing, kita damai ya, Cing." Jangan tambahin beban gue ya, Cing gitu. Tatap matanya sambil bilang gitu, jangan deketin ya gitu. Pasti dia enggak bakalan ngedeket kok.

Okay, kita puterin dulu nih lagu yang udah di request nih ya, J-People. Kita bakal bacain lagi setelah ini. Tetap stay tune bareng sama Pul di www.nextgenradio.com dan www.nbsradio.id Indonesia.

www.nextgenerator.com, www.nbsradio.id, Indonesia News Streaming to the World. Waduh, jamnya udah mulai menunjukkan pukul 4.15.52 ya. Gak berasa kan, ya kan? Kalau ditemenin sama Paul nih, Seninnya jadi kayak kilat aja, ya gak sih? Oke, kita lanjut baca requestan yang terakhir nih ya. Part terakhir kita baca sampai bawah nih sebelum kita closing. Tadi sampai delay ya, minta lagunya Ardito Pramono, Here We Go Again. Hai DJ, aku dari kecil suka jajan kue cubit setengah mateng, tabur meses sama cakwe. Sampai sekarang yang dicari itu kalau jajannya kan. Inner child itu tuh kalau gak mainan, makanan. Nah itu udah no debat sih. Gue juga suka banget tuh hunting jajanan-jajanan kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan di kampung gue tuh ada yang jual komplit gitu ya. Ada yang jual mie lidi kayak, ada yang jual apa kayak, yang makanan jajanan-jajanan SD gitu. Kalau enggak gue sengaja lewat SD, sekolah-sekolah SD gitu, terus ada kan yang jual kan di situ. Nah, gue berhenti tuh sengaja jajan di situ. Gue cari pengen apa, kadang gue suka beli rambut nenek ya. Kalian tahu kan rambut nenek nih? Siapa sih yang enggak tahu, NG People sama sobat NBS pasti tahu lah rambut nenek-nenek itu apa gitu kan. Enak banget, gue suka cari tukang gulali ya, gue beli rambut nenek. Terus ada lagi gue suka ini nih. Kalau dulu tuh apa ya namanya ya, kayak chicken gitu, tapi chickennya tuh padahal kecil banget ya, daging ayamnya tuh sampai nggak berasa, sebenarnya tepung semua isinya. Tapi gue suka cari itu karena sausnya tuh kayak saus ini loh, kayak saus ayam teriyaki kayak gitu-gitulah, pokoknya enak lah gitu. Jajanan SD tuh emang no debat sih, gue suka banget. Terus beli martabak mini, ah iyalah, kalau jajanan bocil mah suka semua ya kayaknya, dan itu inner child yang paling umumnya di kita ya. Oke, lanjut ada dari Nita, mintanya Fajar Nur, salah apa aku, sukses buat Fajar Soul. Wih ya, sukses buat Fajar Soul Indonesia ya, tetap solid ya. Dan tadi udah diputerin lagunya, thank you buat Nita yang udah mampir. Terus buat Fajar Soul semua, tetap solid dan ditunggu karya-karyanya Fajar yang keren-keren abis. Gue jadi ngefans sih sama Fajar ya, lagunya enak-enak banget. Terus ada dari My Darling Andri, minta lagunya Melly Guslow featuring Evan Sanders, tentang dia. Assalamualaikum Bu Aji. Waalaikumsalam Pak Aji. Maafkan pacarnya dulu ya, nggak bisa nemenin katanya Pak. Lagi ada tugas tak terduga. Sayang, sehat-sehat alhamdulillah. Semangat kan? Semangat, cukup semangat nih. Karena harus menemani NG People dan sobat NBS, harus semangat dong Senin-Senin ya. Salamnya buat semua yang mendengarkan aja. Kata Mayo, hal absurd yang aku lakuin itu biasanya gesek-gesek kaki ke spray. Sama banget. Kok kita bisa sama sih? Kita samaan loh. Gue tuh juga kayak tadi juga gue dicerita ya, NG People ya, di awal gue suka banget gesek-gesekin kaki ke spray gitu. Apalagi spraynya kan dingin, tapi bukan spray yang ngeberindil ya. Sekali lagi, bukan yang ngeberindil. Gue gak suka spray yang ada gerindilnya. Gak pernah gue pakai sih. Apalagi kalau spraynya dingin, nah ya kan, enak banget sayangku. Iya benar banget, valid sih. Kayaknya kalau kita tidur, gue kebayang sih kita rebutan ini ya, gesek-gesek spray ya. Sepak-sepaan mungkin ya. Itu sampai detik ini masih kulakuin. Iya benar, dari kecil hingga sekarang. Terus hal absurd lainnya tuh, dari kecil sampai sekarang pakai bedak baby tiap habis mandi, di leher, di sela-sela tangan kaki, sama di perut. Karena dari kecil tuh ditaburin gitu sama mama, kayak donat gula ya. Sekarang aja gitu, seger aja gitu sayang katanya kita. Itu sih sampai sekarang masih jadi ritual. Buat sayang, selamat bertugas, semangat, dan I love you too. Nah, dia punya ritual yang dari kecil masih dia lakukan. Kayak donat gula dong ya Anda. Waduh, ya. Ya emang sih bedak bayi itu emang harum ya, apalagi dikombinasikan sama minyak baby oil atau minyak telon ya. Itu udah segar banget sih. Oke lah.
ya nanti besok dibantuin menaburkan ke seluruh badannya biar jadi kayak donat gula. Terus ada dari Lucy, minta lagunya Andin Milikmu Selalu. Okay. Pesannya halo DJ Bol, halo. Dari kecil kebiasaan tidur pakai lampu, meski itu lampu tidur gak pernah benar-benar gelap total. Bisa sih gelap, tapi jadinya susah bangun. Wow, sama, gue juga dari dulu tuh tidur harus remang-remang ya sebenarnya. Dan pakai bohlam ayam, bohlam yang sering dipakai ayam itu, yang bohlam kecil orange itu. Nah, kalau terlalu gelap gue emang nggak bisa tidur sih, harus ada cahaya sedikit aja gitu dari lampu kayak atau apa gitu, yang nggak terlalu terang banget. Kalau terlalu terang banget juga gue nggak bisa, terlalu gelap banget gue juga nggak bisa, kayak berasa ada yang gelebetan gitu. Kalau terlalu gelap tuh ya nggak ngerti apa itu ya gitu. Jadi kayak nggak bisa tidur aja, gelisah gitu. Terus ada dari Liam, minta lagunya Evanescence, Who Will You Follow. Dari kecil sering manjat sama nongkrong di atap rumah sambil bawa majalah Bobo. Sekarang cuma bacaannya yang berubah, nangkringnya masih di genteng. Serius lo, nangkringnya masih di genteng. Nggak pada melarat tuh gentengnya. Kalau waktu kecil kan oke lah, beban tubuhnya masih ringan ya. Terus sekarang serius lo, masih nangkring di sana. Ya nggak apa-apa sih ya, karena kan coping mechanism orang kan sendiri-sendiri ya, cari rasa aman, cari rasa nyamannya itu sendiri-sendiri. Lucu banget. Terus ada dari Angel, minta lagunya Afgan, Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta. Salamnya buat One and Only XO Rizal. Ada emot lope-lopenya. Oke, okay, thank you buat Angel ya. Terus ada dari Vian, ayangnya Jani, minta lagunya Lamb of God, Late to Rest. Pesannya selamat siang DJ Pulen, titip salam aja buat anak-anak info dimanapun berada, semoga sehat semua. Kebiasaan kecil, ada sih satu, pas lagi di suatu tempat terus kebelet mau pipis, terus gak ada toilet terdekat, alhasil pipis di mana aja dengan ucapan numpang-numpang pipis, numpang-numpang pipis. Makasih DJ Pul, sehat selalu, titip salam juga buat ayang aku Jani, jangan lupa makan. Au. Wah, ini sebenarnya mungkin bukan inner child ya, gue rasa. Ini the power of kepepet ya, karena lu gak nemu toilet terdekat, terus lu pipis di mana aja. Hati-hati lo, tetangga gue sering kayak begitu, besoknya sudahlah gak usah dibahas. Takut lu ntar trauma, Vian. Ya, sudah gak usah dibahas lah ya. Agak ngeri-ngeri sedap gitu. Terus ada dari Gloria, minta lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Pesannya ngomongin fobia, aku takut sama bulu unggas dari kecil. Lihat bulu aku kabur, apalagi kalau di lampu merah terus depanku mobil bawa ayam potong. Berhenti jauh-jauh deh, oke. Oke, thank you Kapol. Thank you buat Gloria. Iya, dulu Gloria pernah cerita ya, punya fobia takut sama bulu unggas. Dan mungkin kenapa dia bisa begitu ya, karena dulu mungkin pernah trauma ya, ada sesuatu accident atau kejadian gitu yang membekas waktu kecil, pengalaman sama unggas gitu ya. Mungkin entah di apa namanya, di totolin gak tuh apa sih namanya tuh, dipatokin sama unggas gitu ya, terus jadi takut, jadi fobia. Nah, bisa jadi gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa ya, kalau misalkan nemu ada ayam atau apa ya, ada bulu-bulunya ya, jauhin aja daripada nanti takut keringet dingin ya kan, malah jadi berabe. Terus next lagi ada dari Kak Jani lagi nih, minta lagunya Nadine Amiza Sorai. Satu lagu buat 100 harinya ya, semoga bahagia di sana ya, we miss you. Iya, tadi udah

yang terakhir banget nih dari XO Rizzo, minta lagunya Naif karena kamu cuma satu. Pesannya, selalu ada hal baik dalam sesuatu yang buruk, begitu juga sebaliknya. Semua akan kembali pada bagaimana cara seseorang melihatnya. Tetap semangat Seninnya ya, khusus pujian hatiku, terima kasih selalu memberikan yang terbaik. I miss you already, Angel.

0: quotes-nya cakep banget ya. Selalu ada hal baik dalam sesuatu yang buruk, begitu juga sebaliknya. Semua kembali pada bagaimana cara seseorang melihatnya. Ini kalau misalkan ditempel di kaca spion atau bikin quotes di thread ya, langsung dapat ribuan repost ini gue rasa. Tapi jujur ya, NJ People dan sobat NBS nih, yang dibilang sama Orizo itu benar banget ya. Jadi konsep yang diomongin Orizo ini dikenal sederhananya itu kayak gini. Peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu sifatnya netral. Yang bikin dia terasa pahit banget atau manis banget itu tergantung kacamata atau POV atau sudut pandang yang kita pakai ke mata kita, ya kan? Jadi hubungannya sama inner child apapun. Nah, waktu kita kecil dulu, pas mainan kita rusak atau mungkin es krim kita jatuh ke tanah gitu ya, kita mikirnya dunia udah mau kiamat aja gitu ya, nangis ya, tantrum berjam-jam. Tapi pas kita tumbuh dewasa, inner child kita tuh belajar dari proses itu. Kita mulai paham kalau es krim yang jatuh itu tuh ngajarin kita itu tuh untuk buat lebih hati-hati pas megang sesuatu, ya nggak? Benar kan? Sama kayak hari Senin misalnya ya. Buat yang gajiannya masih nanti tanggal 20, hari Senin mungkin kerasa buruk dan berat banget ya. Ini tanggal tuir banget sih, gue udah ini udah limit banget. Nah, tapi kalau kita pakai kacamatanya Orizo tadi, hal baiknya adalah minimal hari ini gue masih diberi kesempatan buat dengerin musik enak. Mungkin hari ini gue masih dikasih kesempatan buat makan bareng sama temen. Mungkin minimal hari ini gue masih bisa ketawa bareng Polen di chatting, yeah. Ya kan? Pasti ada sesuatu hal baiknya di balik semua itu. Dan keren banget Orizo, thank you udah ngasih pencerahan yang cakep banget ya sore hari ini. Dan ingat kata Orizo ya, NJ People dan Sobat NBS, ubah cara pandang lo, maka dunia lo juga bakal berubah. Ih, mancap sekali. Oke, itu tadi requestan terakhir yang Pul baca ya. Pul bakal balik lagi setelah beberapa. Yang mau lewat ini tetap stay tune bareng Sobo.
1: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Pulen. Chatting, hasil kolaborasi NJ Radio dan NBS Radio. NBS Radio.

Aduh, nggak kerasa banget ya NJ People dan Sobat NBS. Dari tadi kita udah ngobrol yang cukup berbobot ya, tapi masih kerasa santai banget ya soal gimana inner child bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ingat ya, berdamai dan merawat sisi anak-anak dalam diri lo itu bukan bentuk kemunduran ya, tapi bentuk pertahanan emosional kita biar kita tuh gak gampang rapuh di dunia dewasa ini, ya kan? Jadi gak apa-apa kalau misalkan lo punya sisi inner child-nya yang sering keluar, it's okay, it's fine ya. Jadi ya, itu emang sebuah coping mechanism buat diri kita biar kita tuh tetap waras di kehidupan dewasa ini. Terima kasih banyak banget nih buat lo semua yang udah temenin Paul ngobrol dari jam 1 siang tadi, yang udah cerita, berbagi insight ya. Seru banget, kalian semua keren banget. Dan khususnya buat yang nemenin Paul di Room NG Radio, ada Kak Molen, ada Kak Jani, ada Kak Di, ada Dede Kira, ada Dede Ratu, ada Angel, ada Orizo, ada My Darling, ada Klande, ada siapa lagi? Maya ada gak sih?

semuanya people dan sobat NBF, jangan kemana-mana karena nanti malam mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam bakal ada program Ciao Chillin After Work barengan sama DJ Faruk yang siap nemenin waktu istirahat lo habis pulang kerja dengan vibes yang super relax ya, Senin-Senin capek banget ya kan, berat banget Senin gue. Nah nanti lu bisa curhatin sama DJ Faruk ya. Dan perlu kalian catat nih baik-baik ya, jadwal program kolaborasi ada setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kalau Senin dan Rabu itu ada chatting, cop-cop gak penting, jam 1 sampai jam 4 sore bareng sama gue pulang. Dan hari Kamisnya program collaboration NG Radio dan juga NBS Radio ada Sonesia ya, jam 1 sampai jam 4 juga siang bareng sama Teh Nata Nadia. Jadi buat kalian semua jangan lewatkan ya program kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio. Dan seru-seruan di siang bolong kalian biar kalian gak ngantuk ya kan. Dan udah saatnya Bul pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tetap semangat ngelewatin sisa hari Senin ini. Stay safe, stay healthy, stay happy, and see you on Wednesday. I love you guys and

0: Ya, saatnya chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Sony Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Memang paling enak kalau minum kopi hari gini. Tapi kopi yang kayak gimana ya? Sekarang kan banyak banget varian kopi. Terus minum kopinya di tempat yang cozy, nyaman. Menu yang bisa bikin suasana hati makin santai. Di mana ya? Oh, aku ingat. Coffee-coffee, bentar. Lihat dulu di akun IG-nya. Jalan Terusan Perintis 8, Ruko Sarimanah, Sarijadi, Bandung. Asik. Fee Coffee, ngafe santai sambil ngopi.

0: Annie Sounds.
1: NBS Radio. Annie Sounds.
2: Sobat NBS, ketika Anda akan tidur, jangan lupa minum satu gelas sebelum tidur ya. Alasannya, minum segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh mengisi kembali cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang hari dan dapat membuang racun-racun yang tidak diinginkan dalam tubuh. Dan selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any sounds. NBS Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana. Terbit sang fajar pun tak ubahnya kekacauan yang menyilaukan. Gemerlap yang sama sekali tak kuinginkan, menggelapkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya, sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Nah, ini dia Sobat NBS, kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. Alasannya, ketika kita bangun tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berapapun banyaknya konsumsi air putih di hari sebelumnya, kita tetap harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan, Sobat NBS. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur, ini juga dapat membakar metabolisme dan membuang racun dalam tubuh kita.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Oke, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
0: Disponsori oleh Viva Celebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
3: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Bella De Paolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

deeper.

0: NBS Radio.
1: Hai, aku Yoga Tufail. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.
0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita bersatu. NG Radio dan NBS Radio di chatting bareng Pulen setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore. Hai NG People dan Sobat NBS, stay tuned.

0: Radio.
1: Your streaming station.
2: What?

0: jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Hai, kami dari
4: Gawang Pintu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Widi Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pintu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Piala Panglima TNI
7: di lapangan Aldiro.
8: Sampai jumpa di TKP.

What?

0: kita ya, cuma di NG Radio.
1: Your streaming station.
2: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
3: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
4: Kenapa lu?
3: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
4: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
3: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, okay. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Hai, kami dari
4: Lawang Pidu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Widi Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pidu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Yalah Panglima TNI
7: di lapangan Aldiro.
8: Sampai jumpa di TKP.

What?

0: Kami dari
1: Gawang Pidu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: dengerin terus NG Radio dan jangan lupa request lagu kita.
1: Angin bisikkanlah laguku dalam.
2: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
3: Kenapa lu?
2: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
3: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
2: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang kan? Semoga bisa tempat.
4: Radio, the most popular radio streaming station.

What?

0: Station. Hai, aku V.
1: Aku Rara tuh.
2: Aku VJ.
3: Aku Yaya.
4: Gue Orion.
5: Aku Sa.
6: Aku Flo.
7: Aku Ozu.
8: Kami dari Room Flash Flag Info mau ngingetin ke kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Radio Streaming Station.
1: Hai, aku V.
2: Aku Rara tuh.
3: Aku VJ.
4: Aku Yaya.
5: Gue Orion.
6: Aku Sa.
7: Aku Flo.
8: Aku Ozuf.
1: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin ke kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: PP Bumi Sangkuriang bersama Angie Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Kami dari
1: Lawang Pitu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
5: Sampai jumpa di TKP.

0: nextgradio.com.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.

0: Kami dari
1: Gawang Pilu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Hai, saya Abud.
2: Saya Iwan. Kita dari
3: DMW.
2: Request terus lagu kita di NG Radio.

0: nextgradio.com.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, wow, okay. Gue mau daftar sekarang kan?
3: Hai, gue Mo Sidik, gue seorang stand up comedian. Dengerin terus MG Radio, your streaming station.
4: Now you're listening to MG Radio, the most popular radio streaming station.

0: OMG Radio, your streaming station.
1: Halo, saya Josh,
2: saya Feby,
3: saya Acil,
4: saya Omat,
5: saya Bagus.
1: Kami dari
6: WC.
1: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.
6: Your streaming station.
0: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Biala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rocks dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.

0: Radio Streaming Station. Semoga makin sukses selalu.
1: Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.